0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, ini saatnya untuk kita ngobrolin yang satu ini, Rockstar. Ketika kita mendengar tentang keluarga Cemara, pasti di bayangan lo sendiri adalah sebuah keluarga yang memang berasal dari
2: darah-darah
1: gitu ya. Cuman ternyata ada yang namanya Chosen Family.
2: Dan Chosen Family ini tuh lagi rame banget ya, khususnya di, aku ngeliat di beberapa sosial media, di Twitter, itu orang banyak ngebahas tentang Chosen Family. Nah, di Indonesia sendiri nih, makin banyak banget orang yang secara sadar milih bangun ikatan kekeluargaan sama teman atau mungkin orang-orang terdekat yang bisa menerima mereka apa adanya. Makanya enggak jarang tuh kalau misalnya orang tua dari teman kita tiba-tiba udah kita ikut panggil mama juga, ya kan?
1: Yes.
2: Dan di satu sisi ada yang ngerasa rumah itu ya keluarga tempat kita dibesarkan. Tapi enggak sedikit juga yang ngerasa akhirnya nemuin rasa aman dan dukungan penuh dari lingkaran sosial pilihan mereka sendiri gitu. Nah, pas banget kita juga mau nanyain kamu nih, Rockstar. Menurut kamu keluarga itu memang lahir dari darah yang sama atau yang bisa nerima kamu apa adanya kayak Chosen Family ini? Atau mungkin kamu punya pengalaman, ya kan? Boleh tuh sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Dan buruan deh, langsung ke Instagram kita sekarang juga di @therockinlife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Yes, ada Baku Cakar dengan The Baku Cakar dengan Kisah Romantis. Lagu ini tuh pas banget buat kamu rockstar yang baru aja ngelakuin yang namanya SPBU date.
1: Apa tuh?
0: Sekarang udah ada istilah SPBU date.
1: Oh, ngedate ya SPBU?
0: Iya, ngeluar bensin bareng-bareng. Jadi ngedate ya udah beda. Tapi gak apa-apa rockstar, habis kamu SPBU date udah capek-capek, nanti akhir bulan date-nya beneran date. Karena apalagi ada Halloween kan, pas betul, banget betul, itu.
1: Dan termasuk juga rockstar, banyak banget pilihan-pilihan untuk kamu bisa menghabiskan waktu bersama orang tersayang kamu rockstar.
0: Makan makanan Jepang,
1: makanan misalnya. Jepang. Kita nggak usah terbang jauh-jauh ke Jepang, cukup datang ke Nusa Dua aja. Ini lo bisa dapetin full experience ala Jepang yang udah dikurasi langsung nih sama chef dari Jepang juga.
0: Wow.
1: Gitu. Nah langsung aja rockstar, kita mau ngajakin lo ke Omakase Takeover by Takumi Bali. Ini presented by Hamabe Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi ini bakalan dilaksanakan nih di Jumat dan Sabtu ini 16 dan 17 Oktober 2026. Nah jadi Omakase kali ini berbeda dan spesial karena dikurasi langsung nih sama guest chef Daijiro Horikoshi dari Takumi Bali dengan 16 course Omakase dengan menggabungkan seni kuliner ala Jepang dengan bahan yang berkualitas kebanggaan Bali, mulai dari Balinese black chicken cawan mushi with ikura and yuzu, terus ada Hokkaido hotate with bedugul strawberry matcha and Balinese sea salt. Nah, ngomongin tentang Balinese sea saltnya nih, kemarin kita udah sempet ngobrol itu diambil dari garam kusamba asli loh. Nah, sampai ke ebi katsu served in house made shokupen juga ada. Jadi gak cuma hanya makanan aja, lo juga akan dapet nih pairing experience bersama Dede, head bartender of the bar by Takumi, yang menyiapkan 4 bespoke cocktails khusus untuk kamu. Untuk harganya berapa ya?
0: Berapa sih?
1: Gak usah berpagi rockstar, cukup dengan mengeluarkan 1,3 juta rupiah plus-plus per orang untuk food only nih ya. Atau kalau lo pengen upgrade untuk dapetin pairing experience-nya yang full package, full experience, cukup dengan menambah 100.000 jadi 1,4 juta rupiah plus-plus aja. Nah, cek buruan deh info lengkap dan reservasinya sekarang juga di @hamabe.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @hamabe.bali dan juga @westinbali.
0: Yes, rockstar, dan kita juga masih ngebahas tentang chosen family ya. Kira-kira rockstar, menurut kamu keluarga itu yang lahir dari daerah yang sama atau yang bisa nerima kamu apa adanya? Jadi penjelasannya itu ada di konsep psikologi sosial modern, di mana chosen family atau keluarga pilihan itu terbentuk karena adanya kesamaan nilai, dukungan emosional yang konsisten, dan juga rasa aman yang seringkali sulit didapat di lingkungan keluarga inti.
1: Gitu ya.
0: Jadi ada riset juga dari Sage Encyclopedia, itu nemuin fakta yang menarik nih rockstar. Kalau ikatan emosional dan tingkat keterbukaan dalam chosen family seringkali terbukti jauh lebih kuat dan suportif ketimbang keluarga inti.
1: Wah, gitu ya.
0: Terutama buat mereka yang menghadapi tekanan sosial atau personal.
1: Oke, karena mungkin kalau di lingkungan keluarga ada yang tipe yang mungkin judging
0: atau mungkin lebih ke gini, wet. Mungkin ada beberapa hal yang kita tuh nggak bisa terbuka sama keluarga sendiri.
1: Yes.
0: Oh, karena ada yang gitu ya. Iya, kayak aku misalnya mungkin karena segan, tau nggak? Justru karena kita punya rasa hormat dan segan, jadi kita ngerasa ada batasan-batasan yang kayaknya ini masih bisa aman untuk aku obrolin ke mamaku, dan kayaknya nggak deh kalau ini nanti mamaku kira akunya gimana-gimana.
1: Garit. Cuman ada juga studi tambahan nih rockstar soal jejaring dukungan sosial yang nunjukin kalau punya lingkungan terdekat yang benar-benar bisa nerima kita apa adanya bisa menurunkan tingkat stres secara drastis, tingkatnya rasa percaya diri, dan bikin kesehatan mental jauh lebih stabil nih. Jadi wajar banget kalau sekarang makin banyak orang yang ngebangun tanda kutip ya rumah kedua mereka lewat persahabatan yang tulus. Jadi memang kan cara orang untuk merasa nyaman tuh beda-beda.
0: Betul.
1: Mungkin salah satunya dengan lo menerapkan si chosen family ini, rockstar bisa akan membuat lo lebih safe gitu ya, dan merasakan hal-hal kenyamanan lainnya.
0: Yes.
1: Makanya rockstar, kita mau ngajakin kamu untuk sharing-sharing, menurut kamu sendiri keluarga itu yang lahir dari daerah yang sama atau yang bisa menerima kamu apa adanya. Sharinglah sama kita via WhatsApp di 0811 38 07878,
0: atau bisa juga dari sosial media kita, dan jangan lupa di follow ya rockstar di @thewalkinglife.bali.

0: Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Hey, it's Ruben Pinard FM. This is Jodoh King Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pasti masih barengan sama kita berdua rockstar Gema R yang selalu nemenin pagi kamu sampai jam 10 ini. Kalau gue barusan lihat di Instagram ya, udah ada yang berangkat ke IDS yang hari ini udah berangkat ke tempat kerja sepertinya ya. Yang bangal ini tidak menyapa-nyapa kami. Kenapa kok, Kak? Kenapa?
1: Kenapa? Ada masalah apa kok sama kami, Kak? Coba kok dia yang bilang dulu. Yang lah kok diam-diam, Kak. Sakit hati adik ini.
0: Atau jangan-jangan ke IDS lagi penasaran nih, lagi bingung di mana sih untuk upgrade utensil untuk perlengkapan dapurnya. Bisa banget kesini.
1: Bisa banget ya, rockstar, buat kamu yang mungkin lagi nyari ini di mana aku bisa nyari perlengkapan kos, perlengkapan dapur untuk mamahmu atau untuk dirimu sendiri nih, rockstar. Udah deh, jangan bingung-bingung, langsung aja ke Dapur Prima, karena di sana lengkap banget, mulai dari cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel, restoran, cafe, villa, catering, dan juga usaha kuliner tersedia dalam banyak pilihan. Butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar? Gak usah bingung-bingung, rockstar, kamu juga bisa langsung konsultasi dan order melalui Dapur Prima. Kunjungi Dapur Prima di 8 cabangnya mereka, ada di Panjer, terus ada di Dalung juga nih. Ada Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Garsu, dan Celuk. Tuh banyak banget pilihannya ya. Gak sempat datang langsung, dah tenang, pemesanan juga bisa melalui WhatsApp online Dapur Prima. Jadi buat info produk terbaru dan layanan paling cepat, follow di Instagram mereka di @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur, rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.
0: Dan masih ya, rockstar, kita juga masih ngobrolin tentang yang satu ini. Menurut kamu, keluarga itu yang lahir dari daerah yang sama atau yang bisa nerima kamu apa adanya? Kalau sebelumnya udah kita sempat sampai ini yang namanya istilah chosen family gitu ya.
1: Yes.
0: Tapi buat sisi lainnya sebenarnya, rockstar, bukan berarti keluarga biologis gak penting ya. Banyak juga yang tetap menjalankan atau menjadikan keluarga kandung sebagai keluarga kandung. Keluarga kandung sebagai tempat berlabuh paling utama, karena ada sejarah panjang dan ikatan darah yang gak akan bisa benar-benar putus gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Benar banget. Bentuk
0: hubungan sosial tiap orang itu beda-beda. Ada yang melengkapi lewat darah, ada juga yang menemukannya lewat perjalanan hidup dan pertemanan yang soleh.
1: Dan yang paling penting adalah gimana sih kita bisa ngerasa aman dan dihargai dimanapun kita berada. Jadi ada satu catatan penting ya, rockstar. Sekuat apapun ikatan sama chosen family atau teman terdekat nih, kita tetap harus bisa menjaga batasan yang sehat dan menghargai proses hidup masing-masing. Soalnya kadang kalau kita udah terlalu deket ya, misalnya sama teman gitu, kayak aku nih perantau ya, pasti aku adalah chosen family banget ya, sama teman-temanku banget.
0: Yes.
1: Karena ya di sini kita nggak punya keluarga, jadi kita membuat keluarga kita sendiri gitu. Cuman tetap harus ada yang namanya boundaries. Ada hal-hal yang bisa kita masukin, ada yang kayak oh ini sewajarnya aja gitu,
0: ada yang
1: gitu.
0: Bisa dimasukin, ada yang dikeluarin
1: gitu ya. Jadi supaya hubungan yang dibangun tetap langgeng dan positif dalam jangka panjang.
0: Betul. Jadi memang ketika kita mendapatkan keluarga di luar dari biologis atau darah kita sendiri pun, gue rasa memang harus di filter. Nggak semuanya bisa kita share, termasuk juga mungkin hal-hal yang menjadi masa kelam kita gitu-gitu kan, biar nggak malah menjadi makin kalut.
1: Nah, kalau kamu ada nggak chosen family-mu?
0: Jujur nggak?
1: Nggak ya. Mungkin karena kamu juga di sini kan tinggal sama keluarga.
0: Tinggal sama keluarga, kebetulan. Jadi memang pure family. Keluarga kandung.
1: Keluarga kandung ya. Mantan kandung ada, keluarga kandung udah pasti ya. Nah, kalau aku sendiri ada, rockstar ya, teman-teman aku di sini yang kebetulan kita dari awal aku nyampe di Bali itu udah sama mereka. Dan sampai sekarang tuh udah chosen family banget, bahkan kayak mama-mamanya mereka yang belum aku temuin itu kita kawan lapor udah juga manggil mama. Mereka manggil mamaku mama, aku manggil mama mereka mama. Pokoknya hidup penuh dengan mama-mama. Tinggal mama dede aja nih, gak ada nih.

0: JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: rockstar daripada marah-marah, mm-hmm. atau kamu takut pasangan kamu marah-marah,
1: yes.
0: mending kamu bawa dia makan makanan enak.
1: Betul. Dan jadikanlah dia satu-satunya rockstar yang kamu ajak ke sini untuk nikmatin yang namanya Omakase Takeover by Takumi Bali, pastinya presented by Hamabe Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Iya. Yes.
1: Ini dilaksanakannya di Jumat dan Sabtu ini Rockstar, which is 16 dan 17 Oktober 2026.
0: Iya.
1: Jadi Omakase kali ini dibuat sangat berbeda dan spesial karena dikurasi langsung nih sama guest chef Daijiro Horikoshi dari Takumi Bali. Dengan 16 course omakase dengan menggabungkan seni kuliner ala Jepang dengan bahan berkualitas kebanggaan Bali, mulai dari Balinese black chicken cawan mushi with ikura and yuzu, ada juga Hokkaido hotate with bedugo strawberry, matcha and Balinese sea salt, sampai ke ebi katsu served in house made shokupan. Gak cuma makanan aja nih, lo juga bahkan bisa nyobain pairing experience rockstar bersama Dede, seorang head bartender of the bar by Takumi yang menyiapkan 4 bespoke cocktails khusus buat kamu, one and only buat kamu doang rockstar. Semua experience ini bisa kamu dapatin cukup dengan 1,3 juta rupiah plus-plus per orang untuk food only.
0: Ya.
1: Atau kalau lo pengen upgrade nih, bisa dengan pairingnya sekalian dengan cocktailnya gitu ya, itu menjadi 1,4 juta rupiah plus-plus. Jadi cuman cukup dengan menambah 100 ribu rupiah
0: ya.
1: Lo bisa dapetin full experience-nya gitu ya. Check info lengkap dan reservasi sekarang juga pastinya only at hamabe.bali dan juga at Westin Bali. Sekali lagi di at hamabe.bali juga at Westin Bali.
0: Yes Rockstar, dan pastinya juga karena udah jam 9, udah saatnya kita closing topic yang tadi kita ngebahas tentang chosen family. Dan intinya setiap orang itu pasti udah tahu lah arti rumah dan keluarga masing-masing gitu ya. Dan kita juga tahu ternyata artinya tuh banyak banget ya.
1: Yes, yes, yes.
0: Gak harus saja saudara, tapi memang yang saudara itu gak pernah bisa diputuskan ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Jadi balik lagi ke kamu Rockstar, di mana kamu nyaman untuk bertumbuh, disitulah kamu berada ya kan. Dan pastinya kita bakal nemenin kamu lagi sampai ke jam 10 pagi. Jadi stay tune terus. Kalau kamu mau cerita-cerita, mau update
1: bisa.
0: Kondisi kamu lagi gimana hari ini, boleh banget kita
1: termasuk tungguin. Juga Rockstar, kalau kamu lagi terjebak macet, terjebak antrean BBM, bikinlah story dan mention kami di @therockylife.bali ya.

0: It's Open Bread FM. This is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pasti kamu masih barengan sama kita berdua rockstar sampai jam 10 malam nanti.
1: Iya, 10 malam.
0: Kelamaan ya, Bu.
1: Masih terkaget-kaget, Ade. Yes, kagetnya yes. Sama ketika aku tahu.
0: Gue pengen lihat Bu, dia bilangnya dirinya sendiri Ade.
1: Emang aku Ade-Ade. Ade-Ade yang gak tahu diri.
0: Terus.
1: Tapi ini sama kayak kagetnya ketika aku tahu Omakase take over by Takumi Bali. Jadi Hamabe Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali present Omakase take over by Takumi Bali Jumat dan Sabtu 16 dan 17 Oktober 2026 di Hamabe Restaurant at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Rockstar, Omakase kali ini tuh berbeda dan spesial ya, karena dikurasi langsung guest chef Taichiro Horikoshi dari Takumi Bali dengan 16 course omakase.
0: 16, bayangin 16 rockstar.
1: Bukan kaleng-kaleng ya.
0: Yes.
1: Dengan menggabungkan seni kuliner ala Jepang dengan bahan berkualitas kebanggaan Bali. Ini kolaborasi aja udah unik banget ya. Mulai dari Balinese black chicken chawamushi with ikura and yuzu. Terus ada Hokkaido hotate with bedugul strawberry. Ada matcha and Balinese sea salt.
0: Aduh batuk dia rockstar. Gak gitu nih ya. Nah jadi ada yang tadi itu Hokkaido hotate with bedugul strawberry matcha and Balinese sea salt. Nah jadi kalau Balinese sea salt ini udah sempat kita ngobrolin kemarin ya rockstar ya, itu dari kusambe langsung gitu sampai ke ebi katsu served in house made shokupen. Nah tenang rockstar, nggak cuma makanan yang bisa lo nikmatin, kita juga ada pairing experience bersama Dede, Head Bartender of the Bar by Takumi, yang menyiapkan nih 4 bespoke cocktails khusus untuk kamu. Jadi ini ada 2 pilihan nih kalau kamu pengen coba makanannya doang gitu rockstar ya. Kamu cukup dengan mengeluarkan 1,3 juta rupiah plus-plus per orang, ini udah bisa nyobain langsung experience food only. Tapi kalau kamu pengen upgrade nih dengan menambahkan 100 ribu rupiah lagi, itu menjadi 1,4 juta rupiah plus-plus, itu kamu udah dapat experience bersama pairingannya.
1: Yes.
0: Udah sembuh kan Yuyu?
1: Udah.
0: Makanya karena sudah sembuh,
1: terlalu kaget
0: sekarang ya. Makasih take over by Takumi Bali. Buruan deh rockstar, cek info lengkap dan reservasi sekarang juga di @hamabe.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi pastinya di @hamabe.bali dan juga @westinbali.

0: Classic Head Start with GMHR. GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 88,8 FM, Broking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Gimana Pak, hari ini di jam-jam segini udah merasakan apa?
1: Merasakan senang aja sih.
0: Senang karena, aja.
1: Karena udah berhasil melewati pagi ini dengan baik ya Rockstar-nya, sebelum akhirnya kita kembali sama-sama ke rutinitas, ke kesibukan masing-masing. Cuman gue sendiri Rockstar pastinya lagi gini nih, lagi mikir-mikirin kira-kira apa hari dan tempat terpas untuk gue bisa menghabiskan tahun baruan gitu bareng orang tersayang. Apalagi semisal kita bisa lakuin pool party, itu sangat
0: senang kan rasanya.
1: Makanya Rockstar gue abis cari-cari barusan kemana sih yang paling pas. Kesinilah kita bareng-bareng ya, ke Ultimate Tropical Pool Party Oasis 2027 di Kamis 31 Desember 2026. Mulainya dari jam 6 sore di Main Swimming Pool The Stones Hotel Legian Bali.
0: Ada apa aja sih emangnya Weda?
1: Ada banyak banget yang bisa coba yuyu. Ada party dari sore dengan berbagai premium food, beverages, live entertainment, DJ dan juga foam party. Semuanya bisa lo nikmatin sambil menunggu pergantian tahun. Cukup dengan 1,5 juta rupiah net, kamu udah bisa nih ikutan dalam party ini. Termasuk akses ke pool, kesempatan memenangkan door prizes, dan ikut countdown juga perayaan tahun baru. Ini udah termasuk ikut champagne toast juga Rockstar. Lebih serunya lagi, kamu juga kalau memesannya sebelum 31 Oktober 2026 akan mendapatkan early bird special offer. Jadi pastinya ada potongan harga untuk kamu yang memesan sebelum 31 Oktober 2026 ini ya. Buruan deh untuk dapetin potongan dan info yang paling lengkap, hubungi The Stones Hotel Legian Bali di nomor WhatsApp 0811 397 5183. Sekali lagi bisa via WhatsApp ya di 0811 397 5183. Dan follow sosial medianya pastinya di @TheStonesLegianBali. Sekali lagi di @TheStonesLegianBali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: Pia mau di penjara?
1: Di, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Bis melakukan apapun adalah pulang. Pulang ke rumah yang paling nyaman, yang paling tepat, yang bisa membahagiakan kamu, rockstar. Termasuk ketika kamu juga dibahagiakan oleh orang tersayang kamu. Itu yang paling ditunggu.
1: Apalagi nih rockstar, kalau kita ngomongin hari-hari sekarang tuh kayak orang-orang tuh pada sibuk banget ya. Makanya tetap luangin satu waktu setidaknya untuk me time diri sendiri. Atau mungkin kalau kamu punya pasangan, sama pasangan atau keluarga, cobain experience-experience baru

yang belum pernah kalian cobain sama sekali. Apalagi ini di Hama Bay Restaurant at the Western Resort Nusa Dua Bali, present Omakase Takeover by Takumi Bali di hari Jumat dan Sabtu 16 dan 17 Oktober 2026 di Hama Bay Restaurant at the Western Resort Nusa Dua Bali. Jadi Omakase kali ini tuh berbeda dan lebih spesial ya Rockstar, karena dikurasi langsung guest chef Daijiro Horikoshi dari Takumi Bali dengan 16 course omakase. 16 loh. Dengan menggabungkan seni kuliner ala Jepang dengan bahan berkualitas kebanggaan Bali, mulai dari Balinese black chicken chawanmushi with ikura and yuzu, terhadap Hokkaido hotate with bedugul strawberry, matcha and Balinese sea salt, sampai ke ebi katsu served in house made shokupan. Gak hanya makanan Rockstar, juga ada pairing experience bersama Dede, head bartender of the bar by Takumi, yang menyiapkan 4 bespoke cocktails khusus. Jadi kamu bisa dapatkan dengan 1,3 juta rupiah plus per orang untuk food only, atau kamu bisa upgrade 100 ribu aja ya, yaitu jadi 1,4 juta rupiah plus untuk pairingnya. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang di hamabe at hamabe.bali dan at westinbali. Sekali lagi di @hamabe.bali dan @westinbali.

0: the Rocky Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar. Ada JG featuring Alicia Keys with Empire State of Mind. Lagunya asik banget.
1: Enak banget.
0: Enak banget, apalagi kalau dinyanyiin menuju New Year.
1: Betul.
0: Menuju tahun baru itu kayak asik banget.
1: Kayaknya akhir-akhir bulan November ini Rockstar ini lagunya pas juga untuk kita dengerin bareng-bareng. Untuk bisa chill-chill juga lewat Magical Tropical Christmas Brunch Rockstar. Kayaknya kalau kita nge-brush enak juga dengerin lagu ini. Di Jumat 25 November 2026 mulainya di jam 12 siang sampai 3 sore.
0: Yes.
1: Di The Big Fish Grill The Stones Hotel Legian Bali. Lo bisa rayakan nih festive ala tropical dengan brunch terbaik di Kuta, makanan terbaik dan entertainment terbaik untuk keluarga. Karena selama makan akan ada live music Santa dan Santarina dan juga tropical foam party terbaik di Bali. Jadi emang udah dikemas benar-benar lengkap Rockstar untuk merayakan Christmas kamu secara magical and tropical. Semuanya bisa kamu nikmatin cukup dengan Rp350.000 plus-plus per orang. Sekali lagi ya, semua experience dan entertainment di Magical Tropical Christmas Brunch bisa lo nikmatin cukup dengan Rp750.000 plus-plus per orang. Buruan deh reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di WhatsApp The Stones Hotel Legian Bali di 0811-397-5183. Sekali lagi di 0811-397-5183. Dan follow sosial medianya di @thestoneslegianbali. Sekali lagi di @thestoneslegianbali.

0: 87,8 FM The Walking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kata Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Sama walaupun sekarang kita harus ngewar untuk biar ada stok bahan bakar ya,
1: yes,
0: BBM,
1: yes.
0: Gak apa-apa, tapi namanya hidup tetap berjalan. Antrian juga berjalan, walaupun hari ini kamu antriannya paling belakang. Percayalah rockstar, setelah itu kamu akan tetap di depan,
1: yes. Kalau konsep untung ini sebenarnya gue sangat setuju ya, karena ketika kita dihadapkan sama situasi terburuk sekalipun,
0: yes,
1: kita akan mikir, oh untung seperti ini ya kondisinya. Kayak gue pernah dulu kan sempat kecelakaan kan, yang parah bener-bener. Gue gak nyangka masih bisa selamat rockstar. Jadi ketika gue masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas, untuk bisa bangun tiap hari, merasa sangat beruntung dan wah, gue masih diberikan arti untuk selalu hidup.
0: Iya, gitu. Benar banget. Aduh, wise banget.
1: Wise banget ya,
0: Bapak Heri.
1: Sok tua aja
0: di hari Kamis ini ya.
1: Dan maksudnya rockstar, selalu berpikirlah kamu beruntung dicintai sama siapapun.
0: Iya.
1: So, kita pamitan dulu rockstar karena udah jam 10 juga. Selamat beraktivitas dan lancar-lancarlah hari ini ya, menjadi hari terbaik buat kita semua. So, sampai ketemu lagi besok.
0: Yuk, pamit. Besok ya pastinya jam 7 sampai 10 pagi ya. Kalau begitu kita berdua pamit rockstar. You Madeline, pamit.
1: Apa? Pamit. Pamit juga rockstar. And have a rocking day.
0: Bye. Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja. Terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan, kayak gak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja, Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya cafe, punya villa, catering, usaha kuliner. Semuanya ada, banyak pilihannya. Dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih, kamu konsultasi aja. Juga order lewat Dapur Prima, bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih

0: fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
5: What it do, Betty Bump?

87,8 FM di sisi your number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Udahlah kita di hari-hari kepikiran sama kerjaan. Kemarin-kemarin kepikiran BBM susah gitu kan ya. Semuanya serem-serem, tapi yang serem yang satu ini seru banget gitu-gitu kita lihat. Bukan cuma serem tapi juga seru di Halloween Dinner Sabtu 31 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Cuisine at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Menu favorit bertema Halloween. Terus cuisine juga akan dirubah dengan dekorasi Halloween sampai ke timnya akan pakai kostum spesial. Untuk anak-anak akan ada spooky cartoon movies, ada magic show, ada face painting, trick or treat sampai Halloween dance performance. Di hari minggunya tentunya Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort sudah terkenal sama brunchnya. Nah, minggunya 1 November ada Halloween brunch. Mulai dari jam 11 siang di Kucina, kita bisa nikmatin banyak banget pilihan daging, seafood sampai ke dessert. Ada live music, magician, dan giveaway buat best Halloween costume. Dilanjutin dengan sisa dilihat di Toya Beach Bar and Grill dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan Halloween dinner bisa didapetin cukup dengan Rp599.000 plus-plus per orang dewasa. Terus Rp299.000 plus-plus buat anak 6 sampai 12 tahun. Buat Halloween brunch itu harganya Rp888.000 plus-plus per orang dewasa. Dan buat anak 6 sampai 12 tahun itu Rp388.000 plus-plus. Jadi buat cek info lengkapnya langsung aja cek @sofitelbalinusa2 di sosial media. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker Joe Rock lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com, Gubernur Bali Wayan Koster memastikan stok BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Bali dalam kondisi aman hingga 2 pekan ke depan. Setelah mendapat kepastian pasokan dari PT Pertamina di Denpasar, Selasa 13 Oktober 2026, pasokan baru dari kapal tanker terus berdatangan ke depo Manggis dan Sanggaran, didukung penambahan belasan armada truk pengangkut dan pengawalan Polda Bali untuk mempercepat pengiriman ke SPBU. Untuk mengurai antrian panjang, 92 SPBU di Denpasar dan Badung mulai disiapkan beroperasi selama 24 jam. Berita kedua masih dari cnnindonesia.com, film horor terbaru karya Rob Savage, Other Mommy, mendapat kritik dan hanya mendapat skor 16% di Rotten Tomatoes sejak rilis 7 Oktober 2026. Beberapa kritikus film seperti Benjamin Lee dari The Guardian, Kathy Reeve dari Inverse, dan Simon dari Roger Ebert menilai film ini terlalu sibuk mengandalkan visual dan efek jumpscare berlebihan, sehingga jalan ceritanya terasa kurang. Walau dinilai gagal secara kualitas cerita, film ini tetap sukses secara finansial dengan pendapatan global 14 juta dolar Amerika di minggu perdana tayang. Berita ketiga dari detik.com, pemain Real Madrid Vinicius Jr. mendapat sanksi scorching 4 pertandingan di pertandingan La Liga setelah menarik rambut back viral Nathan Saliba saat pertandingan di minggu 11 Oktober 2026. Komite disiplin memberikan hukuman 2 pertandingan untuk insiden penarikan rambut dan tambahan 2 pertandingan lagi karena protes Vinicius Jr. terhadap wasit setelah golnya dibatalkan lewat pantauan VAR. Keputusan ini merugikan Real Madrid karena Vinicius Jr. sebagai penyerang dipastikan absen di 4 pertandingan penting, termasuk pertandingan dengan Barcelona. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin

find you. T.R.L. Where everyone can be a rock star.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com, Gubernur Bali Wayan Koster memastikan stok BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Bali dalam kondisi aman hingga 2 pekan ke depan. Setelah mendapat kepastian pasokan dari PT Pertamina di Denpasar, Selasa 13 Oktober 2026. Pasokan baru dari kapal tanker terus berdatangan ke depo Manggis dan Sanggaran, didukung penambahan belasan armada truk pengangkut dan pengawalan Polda Bali untuk mempercepat pengiriman ke SPBU. Untuk mengurai antrean panjang, 92 SPBU di Denpasar dan Badung mulai disiapkan beroperasi selama 24 jam. Berita kedua masih dari cnnindonesia.com, film horor terbaru karya Rob Savage, Other Mommy, mendapat kritik dan hanya mendapat skor 16% di Rotten Tomatoes sejak rilis 7 Oktober 2026. Beberapa kritikus film seperti Benjamin Lee dari The Guardian, Kathy Reeve dari Inverse, dan Simon dari Roger Ebert menilai film ini terlalu sibuk mengandalkan visual dan efek jumpscare berlebihan, sehingga jalan ceritanya terasa kurang. Walau dinilai gagal secara kualitas cerita, film ini tetap sukses secara finansial dengan pendapatan global 14 juta dolar Amerika di minggu perdana tayang. Berita ketiga dari detik.com, pemain Real Madrid Vinicius Jr. mendapat sanksi scorching 4 pertandingan di pertandingan La Liga setelah menarik rambut back viral Real Nathan Saliba saat pertandingan di minggu 11 Oktober 2026. Komite disiplin memberikan hukuman 2 pertandingan untuk insiden penarikan rambut dan tambahan 2 pertandingan lagi karena protes Vinicius Jr. terhadap wasit setelah golnya dibatalkan lewat pantauan VAR. Keputusan ini merugikan Real Madrid karena Vinicius Jr. sebagai penyerang dipastikan absen di 4 pertandingan penting, termasuk pertandingan dengan Barcelona. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari cnnindonesia.com, Gubernur Bali Wayan Koster memastikan stok BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Bali dalam kondisi aman hingga 2 pekan ke depan. Setelah mendapat kepastian pasokan dari PT Pertamina di Denpasar, Selasa 13 Oktober 2026. Pasokan baru dari kapal tanker terus berdatangan ke depo Manggis dan Sanggaran, didukung penambahan belasan armada truk pengangkut dan pengawalan Polda Bali untuk mempercepat pengiriman ke SPBU. Untuk mengurai antrian panjang, 92 SPBU di Denpasar dan Badung mulai disiapkan beroperasi selama 24 jam. Berita kedua masih dari cnnindonesia.com, film horor terbaru karya Rob Savage, Ada Mami, mendapat kritik dan hanya mendapat skor 16% di Rotten Tomatoes sejak rilis 7 Oktober 2026. Beberapa kritikus film seperti Benjamin Lee dari The Guardian, Katie Reeve dari Inverse, dan Simon dari Roger Ebert menilai film ini terlalu sibuk mengandalkan visual dan efek jumpscare berlebihan, sehingga jalan ceritanya terasa kurang. Walau dinilai gagal secara kualitas cerita, film ini tetap sukses secara finansial dengan pendapatan global 14 juta dolar Amerika di minggu perdana tayang. Berita ketiga dari detik.com, pemain Real

0: Madrid Vinicius Jr. mendapat sanksi scorching 4 pertandingan di pertandingan La Liga setelah menarik rambut back viral Nathan Saliba saat pertandingan di Minggu 11 Oktober 2026. Komite disiplin memberikan hukuman 2 pertandingan untuk insiden penarikan rambut dan tambahan 2 pertandingan lagi karena protes Vinicius Jr. terhadap wasit setelah golnya dibatalkan lewat pantauan VAR. Keputusan ini merugikan Real Madrid karena Vinicius Jr. sebagai penyerang dipastikan absen di 4 pertandingan penting, termasuk pertandingan dengan Barcelona. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yu Medellin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Go down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day

0: Berat FM, you listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, siapa nih? Kalau misalnya yang ditanya sama pasangan lo, kayak, sayang, weekend ini kita mau kemana deh? Nah, jawabannya itu selalu kayak terserah, terserah, dan terserah. Tapi, begitu pasangan lo ngasih pilihan, semuanya ditolak. Lo udah ngasih mau kesini, kesitu, semuanya ditolak. Enggak, ngamut, segala macam, bla bla, bli bli, blu blu. Yang ini kejauhan ya mungkin ya. Yang itu tuh terlalu ramai mungkin, dan yang sana udah pernah. Akhirnya quality time itu berubah jadi debat menentukan lokasi. Nah, daripada nih lo pusing banget nyari lokasi sampai debat, mendingan nih lo dengerin aja. Ada spot yang paling bagus buat lo ajak pasangan lo, ya kan, kalau misalnya lo tuh mau getaway gitu. Yaitu ada di Teruntum Kuta Bali, karena mereka mempersembahkan honeymoon package yang paket liburannya tuh tenang, cozy, di resort paling keren dan juga legendaris di Kuta. Yaitu lebih tepatnya di Jalan Pantai Kuta nomor 1 Kuta, yang dibuat khusus untuk pasangan dan keluarga, termasuk menginap 3 hari 2 malam di Deluxe Sea View Room, dan fasilitas lainnya seperti daily breakfast, welcome drink, romantic bed set up with flower petal, 1 kali romantic dinner dengan 1 gelas minuman spesial, 1 kali 60 menit traditional Balinese massage, late check out sampai jam 2 siang, dan semuanya bisa lo dapetin cukup dengan Rp5.850.000 net, dan bisa dipesan mulai sekarang juga untuk stay sampai 31 Maret 2027, dan syarat dan ketentuannya of course berlaku. Info lengkap langsung aja cek WhatsApp-nya di website. Ya benar, di website-nya di kuta.runtumhotels.com, dan follow sosial medianya di @runtumkutabali. Sekali lagi, website-nya di kuta.runtumhotels.com dan sosial medianya di @runtumkutabali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tahu.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Oke, kabar kita kali ini datang dari Peru, ya kan, di mana pemerintah Peru tuh jadi viral setelah mereka dianggap kembali lagi ke masa lama, yaitu menjadikan peraturan anak perempuan wajib memakai rok ke sekolah dan dilarang memakai kutek atau pewarna kuku. Gak hanya peraturan itu, mereka juga membuat peraturan anak laki-laki wajib berpotong rambut pendek dan dilarang untuk bergaya rambut panjang juga mulet di sekolah. Pemerintah Peru menyebut cara ini dipakai untuk mendisiplinkan anak sebelum mereka siap ke dunia kerja, tentunya dengan harapan bisa lebih disiplin. Sedangkan beberapa media dan ahli psikologi di sana membantah dengan bilang kalau gaya pakaian hanya membuat mereka jadi lebih terlihat rapi dan nggak menjamin bagaimana masa depan mereka. This is Taskar Abimanyu for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Temporada FM, you listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, menurut kalian, salah satu green flag dalam relationship itu apa sih, rockstar? Nah, menurut gue ya, salah satunya adalah pasangan yang gak cuma bilang, nanti kita quality time ya, tapi benar-benar meluangkan waktu buat itu. Jadi gak omdo gitu. Karena effort itu gak selalu harus berupa hadiah mahal, rockstar ya. Kadang-kadang merencanakan waktu berdua dan bikin pasangan merasa diperhatikan itu juga udah berarti banget. Apalagi kalau misalnya lu tuh ajak quality time-nya di Teruntum Kuta Bali, Jalan Pantai Kuta nomor 1 Kuta. Karena di sana tuh mereka mempersembahkan honeymoon package, paket liburan yang tenang banget dan cozy di resort paling keren dan juga legendaris di Kuta. Nah, ini itu yang buat khususnya itu, yang buat ini tuh lebih spesial itu adalah lu tuh bisa ngajak pasangan dan keluarga lo juga bisa masuk ke sini, dan termasuk menginap 3 hari 2 malam di Deluxe Sea View Room dan fasilitas lainnya.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Di Throwback kali ini kita akan membahas salah satu single dari tahun 2009, yaitu dari si Kelly Clarkson yang judulnya My Life Would Suck Without You. Single ini tuh cukup unik rockstar karena si Kelly gak mau kerjasama sama produsernya Dr. Luke dan Max Martin. Alasannya adalah dia menganggap kalau kedua produser pilihan label ini membuat album pertamanya di 2007 yang judulnya My December, penjualannya gak sebagus harapan mereka. Dia pun dalam pembuatan My Life Would Suck Without You melakukan rekaman terpisah, bahkan mengganti sebagian liriknya. Walaupun hasilnya bagus, si Kelly menolak namanya ditulis dalam kredit rekaman karena menganggapnya sebagai bentuk protes pada keputusan label yang terlalu merugikannya. Gimana sih lagunya? Langsung aja kita dengerin, ini dia Kelly Clarkson dengan My Life Would Suck Without You.

0: dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Season Berada FM, you listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Jam sudah menunjukkan jam 6, Rockstar. Jadi ini waktunya buat lo untuk request lagu, ya kan? Karena Afternoon Booster sudah dibuka. Kasih tahu sama gue lagu apa yang lo pengen dengerin di sore hari ini untuk nge-boost mood lo. Apalagi kalau misalnya lo lagi ngantre BBM, ya kan? Lagi war tuh, panjang banget itu berjam-jam. Jadi langsung aja kasih tahu lagu apa yang lo pengen dengerin. Caranya gampang, ke IG kita aja di Instagram Story itu udah ada kolom boxnya, box komennya, biar lo tulis aja di sana gampang. Dan selain itu gue juga pengen ngajak lo tuh ngebahas satu topik yang relatable banget ya buat kita semua, ya kan, yaitu adalah inner child, ya kan. Nah, beberapa waktu belakangan kalau kita ngomong soal mental health, Rockstar, banyak banget masalah yang dibahas di sosial media sampai ke situs berita. Apalagi yang belakangan ini sempat ngetren adalah pembahasan tentang inner child, di mana sebagian orang menganggap inner child adalah sekedar rasa kekanak-kanakan di dalam diri, padahal enggak sesimpel itu sebenarnya, Rockstar, ya. Nah, ini bakal kita bahas hari ini. Langsung aja pertanyaannya adalah, kamu pernah dengar tentang inner child ini gak sih? Punya gak sih lo pengalaman atau ceritanya? Langsung aja cerita sama gue di WhatsApp 0811 380 7878, dan di telepon di 750205, atau langsung aja di Instagram kita di @rockinlife.bali dan @trl_bali.

0: 8.4 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih membahas soal inner child. Nah, dari kumparan.com, inner child adalah bagian dalam diri kita yang ngebawa kenangan, pengalaman, emosi sampai ke luka dari masa kecil kita. Nah, disadari atau enggak, inner child ini pasti dibawa semua orang. Mau pengalaman baik ataupun pengalaman buruk, pasti akan bisa terbawa oleh semua orang. Nah, beberapa efek yang tanpa disadari bisa muncul adalah takut akan penolakan, susah percaya pada orang lain, terlalu keras pada diri sendiri, termasuk dalam hal berhemat, belanja, makan, ataupun self-kritik, sering merasa nggak cukup dengan apa yang dipunyai saat ini, dan kesulitan mengelola atau meredam emosi gitu. Nah, lo pernah nggak sih merasa seperti itu, rockstar, ya kan? Coba dong cerita sama gue, pernah nggak dengar tentang inner child ini? Atau misal lo punya pengalaman atau ceritanya nih, langsung aja cerita sama gue di 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan di Instagram kita juga bisa di @rockinlife.bali dan di X kita di @rl_bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Semporan FM, you listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama Saskar Abimanyu membahas inner child rockstar ya. Apa sih yang bisa kita lakukan rockstar untuk mengalahkan atau meredam inner child kita ini yang muncul? Nah, yang pertama, cara yang paling penting itu adalah jangan self-claim. Karena kita tuh kan belum tentu punya ilmu yang cukup ya untuk memahami diri sendiri, jadi jangan so tau. Nah, yang kedua itu ada termasuk diantaranya cara yang paling disarankan adalah bertemu dengan psikolog. Jangan takut ketemu sama psikolog karena ya lu nggak sakit gitu loh, lu nggak sakit jiwa, lu cuma butuh ilmu aja gitu. Jadi jangan malu untuk melihat psikolog. Nah, jangan juga diagnose diri sendiri kecuali untuk hal kecil, misalnya kenapa kita masih suka beli mainan. Mungkin emang karena di masa kecil kita nggak bisa membeli mainan atau semacamnya ya. Jadi jangan self claim aja gitu. Dan yang terakhir, kenapa kita susah percaya pada tim atau teman kerja? Mungkin saja adanya pengalaman masa kecil yang membuat kita tuh jadi punya sifat susah percaya sama orang gitu. Nah, pertanyaannya adalah kamu pernah dengar tentang inner child nggak? Atau punya pengalaman atau ceritanya nggak? Soal langsung aja cerita sama gue di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon di 750-205 dan IG kita di @rockylife.bali dan @rl_bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, dari obrolan kita hari ini, rockstar ya, ada satu hal yang penting buat kita ingat, rockstar. Memahami diri sendiri itu nggak selalu mudah, apalagi kalau ada pengalaman masa lalu yang emang nggak enak gitu. Nah, kadang kita tuh gampang takut ditolak, susah percaya sama orang lain, atau terlalu keras sama diri sendiri. Tapi tanpa sadar, mungkin ada pengalaman lama yang ikut membentuk cara kita menghadapi hal-hal tersebut di masa yang sekarang. Tapi ingat ya rockstar ya, kita tuh gak harus terus-terusan menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang bahkan belum sepenuhnya kita pahami, rockstar. Jadi pelan-pelan aja belajar mengenali emosi, memahami kebutuhan diri sendiri, dan gak ragu mencari bantuan profesional kalau memang dibutuhkan.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

Jason, Brother FM, you listening to the Rock Life Bali where everyone can be a rock star. Couple goals itu nggak harus selalu dinner di Paris, honeymoon di Maldives, atau foto romantis di luar negeri, Rosar ya. Kadang couple goals itu sesungguhnya adalah yang bisa bangun siang, sarapan tanpa buru-buru, pijit bareng, terus nggak perlu check out sampai siang, ya kan? Honestly, this sounds like a pretty solid relationship to me, Rosar ya. Apalagi kalau misalnya lu tuh punya pasangan dan pasangan lu tuh lu ajak ke Truntum Kuta Bali, Jalan Pantai Kuta nomor 1 Kuta, dijamin langgeng, dijamin happy. Karena di sana ada honeymoon package yang tenang dan cozy di resort paling keren dan juga legendaris di Kuta, yang dibuat khusus untuk pasangan dan keluarga, termasuk menginap 3 hari 2 malam di deluxe sea view room dan fasilitas lainnya seperti daily breakfast, welcome drink, romantic bed set up with flower petal, 1 kali romantic dinner dengan 1 gelas minuman spesial, 1 kali 60 menit traditional Balinese massage, late check out sampai jam 2 siang, dan semua ini bisa lo dapetin cukup dengan Rp5.850 net aja, dan bisa dipesan mulai sekarang untuk stay sampai 31 Maret 2027. Syarat dan ketentuannya berlaku, dan info lengkapnya websitenya dicek aja di kuta.truntumhotels.com dan follow social medianya di @truntumkutabali. Sekali lagi, websitenya di kuta.truntumhotels.com dan social medianya di @truntumkutabali.

0: Rockstar. Guys, tidak terasa 2026 itu akan berakhir sebentar lagi, Rockstar ya. Gimana resolusi lo pada semua Rockstar, masih on track atau sudah ada yang menjadi wacana saja? Ya, seperti biasa lah ya. Whatever happened this year, we deserve a proper celebration, Rockstar ya. Dan kalau misalnya lo tuh belum punya rencana New Year's Eve, gue punya rekomendasi party seru nih di Uluwatu, yaitu di Sundays Beach Club. Karena mereka ada Sundays New Year's Eve Beach Party hari Kamis 31 Desember 2026. Lo di sini bisa merayakan pergantian tahun di Beach Club paling hype di Uluwatu dengan berbagai macam entertainment termasuk live DJ, bonfire, fire dance, dan midnight firework. Dapatkan early bird special untuk general admission hanya 1,5 juta rupiah per orangnya, termasuk full party access, live entertainment, dan midnight fireworks. Mau party lebih maksimal, lebih rame, upgrade aja langsung experience lo dengan paket Sun Deck Queen yang harganya 10 juta rupiah net, dan Wood Deck Queen harganya 15 juta rupiah net, Sand Deck King 18 juta rupiah net, dan Wood Deck King harga 18 juta rupiah net, termasuk private seating, VIP food platters, dan complimentary bottles. Nah, penawaran early birds ini sangat terbatas, Rockstar ya, jadi cek aja langsung di social medianya di @sundaysbeachclub. Sekali lagi di @sundaysbeachclub.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, you need to be nervous.
0: Recommended movie. Nah, di recommended movie kita kali ini ada film berjudul Holland yang dirilis di Prime awal tahun kemarin, yang bercerita tentang kehidupan guru berumur 57 tahun, Nancy Van Der Groot, yang tinggal di kota Holland, Michigan. Satu hari, Nancy mencurigai suaminya punya kehidupan ganda yang membuatnya merasa aneh dengan rumah tangganya. Faktanya adalah membuat dia terjebak di konspirasi yang membingungkan, menyeramkan, sampai mengancam nyawa. Gimana sih keseruan dari si Nancy ini? Ketegangannya juga gimana, ya kan? Ketegangan Holland sudah bisa ditonton di Prime sekarang juga.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

0: Radar FM, you're listening to Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan sudah 3 jam gue menemani lo rockstar, ini saatnya buat gue panik. Pamit, kok panik? Thank you so much ya rockstar ya, yang udah request, udah join topik dan juga udah nemenin dari awal sampai akhir. Thank you juga buat produser saya, buat ini juga apa namanya, operator yang bekerja, semangat semuanya. Iya, yeah. Gue pamit dulu, kita bakal ketemu di minggu depan di hari yang sama, di program yang sama, only in the Rockin' Life Bali. Gua cabut dulu ya rockstar ya. Bye bye. Have a rockin' night.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jam.

87,8 FM di sisi your number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Udahlah kita di hari-hari kepikiran sama kerjaan. Kemarin-kemarin kepikiran BBM susah gitu kan ya. Semua yang serem-serem, tapi yang serem yang satu ini seru banget gitu. Begitu kita lihat, bukan cuma serem tapi juga seru di Halloween Dinner Sabtu 31 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Cuisine at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Menu favorit bertema Halloween. Terus cuisine juga akan dirubah dengan dekorasi Halloween, sampai ke timnya akan pakai kostum spesial. Untuk anak-anak akan ada spooky cartoon movies, ada magic show, ada face painting, trick or treat, sampai Halloween dance performance. Di hari minggunya tentunya Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort sudah terkenal sama brunchnya. Nah, minggunya 1 November ada Halloween brunch. Mulai dari jam 11 siang di Kucina, kita bisa nikmatin banyak banget pilihan daging, seafood, sampai ke dessert. Ada live music, magician, dan giveaway buat best Halloween costume. Dilanjutin dengan seaside delight di Toya Beach Bar and Grill dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan Halloween dinner bisa didapetin cukup dengan Rp599.000 plus-plus per orang dewasa. Terus Rp299.000 plus-plus buat anak 6 sampai 12 tahun. Buat Halloween brunch itu harganya Rp888.000 plus-plus per orang dewasa. Dan buat anak 6 sampai 12 tahun itu Rp388.000 plus-plus. Jadi buat cek info lengkapnya langsung aja cek @sofitelbalinusa2 di sosial media. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah kita di hari-hari kepikiran sama kerjaan. Kemarin-kemarin kepikiran BBM susah gitu kan ya. Semuanya serem-serem, tapi yang serem yang satu ini seru banget gitu, begitu kita lihat. Bukan cuma serem, tapi juga seru di Halloween Dinner Sabtu 31 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Cuisine at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Menu favorit bertema Halloween. Terus cuisine juga akan dirubah dengan dekorasi Halloween, sampai ke timnya akan pakai kostum spesial. Untuk anak-anak akan ada spooky cartoon movies, ada magic show, ada face painting, trick or treat, sampai Halloween dance performance. Di hari minggunya tentunya Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mulai terkenal sama brunchnya. Nah, minggunya 1 November ada Halloween brunch. Mulai dari jam 11 siang di Kucina, kita bisa nikmatin banyak banget pilihan daging, seafood, sampai ke dessert. Ada live music, magician, dan giveaway buat best Halloween costume. Dilanjutin dengan sisa gila di Toya Beach Bar and Grill dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan Halloween dinner bisa didapetin cukup dengan Rp599.000 plus-plus per orang dewasa. Terus Rp299.000 plus-plus buat anak 6 sampai 12 tahun. Buat Halloween brunch itu harganya Rp888.000 plus-plus per orang dewasa. Dan buat anak 6 sampai 12 tahun itu Rp388.000 plus-plus. Jadi buat cek info lengkapnya langsung aja cek at Sofitel Bali Nusa Dua di sosial media. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life.
3: Yes, Rockstar, good morning, good morning. Welcome back with us. Ada Erwin dari sini.
4: Dan Yuyu Medulin. Good morning, Rockstar. Hari ini cerah, tapi gerimis. Gimana tuh?
3: Mendung, Bu.
4: Kalau itu
3: udah cerah,
4: udah cerah, tapi dia masih gerimis. Gimana itu?
3: Kalau barusan lo di perjalanan aman, udah gerimis.
4: Udah gerimis dari kos itu. Tapi malah aku ngeliat cuacanya cerah, makanya aku ngerasa kak, kenapa cuacanya cerah tapi dia gerimis gitu? Seperti suasana hati ya. Dari covernya terlihat bahagia, dalamnya meringis.
3: Aduh, nggak tentu emang. Cuman barusan gue berangkat juga pun sama lo. Jadi gue berangkat dari Jimbaran barusan. Kena gerimisnya itu daerah Kedonganan.
4: Gue
3: udah ngeliat, oh ini ada agak mendung ya. Cuman gue denial gitu loh. Gak mungkin, kayaknya emang awannya aja yang gelap. Cuman gue datang gerimis ternyata.
4: Gerimis ya.
3: Nah, tadi sayangnya juga masih ada kan banyak orang ngantri bensin kan. Dan
4: gue
3: kena gerimis, basah begitulah.
4: Dan semoga perantrian bensin ini tuh segera balik normal ya, Rockstar. Dan gimana hari kamu? Hari ini di hari Jumat ya. Di sebelum menuju weekend, semoga hari ini bisa berjalan lancar. Dan pastinya kita berdua bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi bareng kita berdua di GMHR. Good morning.
3: Happy Rockstar with Harry Weda and
4: Yuyu Medulin.

where everyone can be a rock star.

0: Pride FM. This is Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Katanya mau dibawa kemana sih hubungannya selama ini, Rockstar?
1: Aduh, kalau aku ya, daripada kalau hubungannya bingung nih mau bawa kemana, udah bawa jalan-jalan aja.
0: Oh, emang bisa hubungan tuh jalan-jalan?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa, hubungan tuh jalan-jalan mau kemana aja itu bisa. Apalagi buat kamu yang udah punya plan, mau pergi traveling kemana gitu berikutnya. Kalau kamu berangkatnya dari Denpasar nih, sekarang waktunya pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Ada banyak banget pilihan destinasi Rockstar dengan harga mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau mungkin sekedar cari suasana baru nih, tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi kalau kamu sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat dapetin gratis bagasi 20 kg.
0: 20 kg, harganya 700 ribu, penerbangan dari Bali, Rockstar. Pakai CityLink jawabannya.
1: Praktis kan? Nah, semua ini bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink. Jadi, kalau kamu udah siap untuk ngelakuin perjalanan berikutnya, langsung cek info lengkapnya di www.citylink.co.id, aplikasi CityLink, dan juga cek sosial media mereka di @CityLink. Sekali lagi, di @CityLink.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
3: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Dua warga negara Indonesia mengalami luka ringan karena serangan milisi Houthi di area bandara Arab Saudi Minggu 11 Oktober 2026. Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi kedua korban adalah warga yang menetap di sana dan langsung mendapatkan perawatan medis sebelum diperbolehkan pulang di hari yang sama. Pihak KBRI mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari area rawan seperti kawasan Bandara Internasional King Khalid.
1: Berita kedua dari cnnindonesia.com, Kementerian ESDM memastikan masalah antrian panjang BBM di Bali akan selesai paling lambat minggu ini, seiring bersandarnya kapal pengangkut BBM di terminal penampungan. Dirjen Migas Laude Sulaiman menyebut kelangkaan sementara ini murni karena keterlambatan kapal imbas cuaca ombak tinggi, bukan karena stok BBM nasional yang menipis. Untuk mempercepat pemulihan, Pertamina langsung mengirimkan distribusi BBM ke seluruh SPBU secara non-stop 24 jam. This is your Madeline.
0: This is Sarweda.
1: For the Rocking Life Bali
0: Newsroom.
4: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: Seek Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
6: This is TRL,
7: The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Bara Suara with Guna Manusia.
1: Guna Manusia. Nah, kalau ngomongin tentang guna manusia ini, pasti kita sebenarnya sedang bertanya-tanya juga gak sih, Rockstar?
0: Iya.
1: Maksudnya fungsi dan kehadiran kita di sini selain untuk bekerja, belajar, adalah untuk bersenang-senang.
0: Betul.
1: Gue rasa itu ya salahnya. Termasuk juga menjaga alam pastinya termasuk satunya. Dan kali ini Rockstar kita mau ngajakin kamu untuk bisa bersenang-senang bareng di Halloween Dinner. Ini dilaksanakan di Cuisine at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Adanya di Sabtu 31 Oktober 2026, which is pas Halloween juga ya. Mulainya di jam 6 sore gitu. Nah, lo bisa merayakan di Rockstar Dinner spesial dengan berbagai menu favorit Asia juga.
0: Apa aja tuh?
1: Or diverse yang bertema Halloween. Nggak cuman itu, Rockstar Cuisine juga akan dirubah dengan dekorasi Halloween. Jadi benar-benar spesial dibuat untuk Halloween. Kalau tentang apanya yang ada di sana, Yuyu,
0: iya,
1: benar-benar dibuat spesial. Termasuk timnya juga akan pakai kostum nih.
0: Kostum.
1: Nah, dan untuk anak-anak akan ada spooky garden movies, magic show, face painting, trick or treat, sampai Halloween dance performance. Jadi benar-benar dalam satu hari itu, di Sabtu 31 Oktober 2026, Cuisine bakal disulap ala Halloween Rockstar.
0: Seru banget.
1: Dan hari Minggunya di 1 November juga akan ada Halloween brunch mulai dari jam 11 siang di Kuchina. Lo bisa nih untuk nikmatin berbagai pilihan daging, seafood sampai dessert. Juga ada live music, magician dan juga giveaway buat best Halloween costume. Dilanjutkan dengan sisa delight di Toya Beach Bar and Grill dari jam 3 sampai 5 sore. Benar-benar experience yang komplit Rockstar ya. Jadi lo bisa untuk dinner, untuk bisa juga nikmatin nih barnya di sana, termasuk juga untuk kita brunch bareng-bareng. Dan Halloween dinner ini cukup berapa ya dinikmatinya? Bisa berapa ya dinikmatinya?
0: Berapa?
1: Bisa dapetin Rockstar cukup dengan Rp599.000 plus-plus per orang dewasa. Beda nih harganya untuk anak usia 6-12 tahun di Rp299.000 plus-plus. Dan untuk Halloween brunch dengan Rp888.000 plus-plus per orang dewasa. Dan Rp388.000 plus-plus untuk anak usia 6-12 tahun. Jadi ada perbedaan ya Rockstar di notes untuk usia dewasa dan juga anak-anak. Dan buruan deh cek info lengkapnya, sekalian di cekin apa sih promo-promo yang ada. Termasuk juga kalau lo pengen tahu lebih lanjut, langsung aja sekalian follow ya sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar. Kita akan nge-gosip bareng. Aduh, gosip ini partner favorit gue
0: dah. Dia suka banget ya. Kalau udah gosip-menggosip tuh paling best emang Rockstar. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang aktor sekaligus komedian Inggris, yaitu Russell Brand, yang mulai menjalani sidang dugaan kasus pelecehan seksual. Wah, di pengadilan Southwark County, London, Rabu 14 Oktober 2026 kemarin.
1: Paling gak suka deh sama pelaku-pelaku gini.
0: Kenapa sih bang, kayak gak ada hal-hal yang lebih positif gitu.
1: Dan ditambahkan juga nih Rockstar, jaksa penuntut umum menyebut Russell sebagai predator seksual yang memanfaatkan popularitasnya untuk memanipulasi 6 orang korban di rentang tahun 1999 sampai 2009.
0: 10 tahun ya.
1: Jahat banget sih.
0: Jadi karena tuduhan ini tuh, Russell Brand membantah seluruh dakwaan dan menyatakan dirinya tidak bersalah sebelum memasuki ruang sidang. Jadi yang mana nih
1: yang mana yang benar ya?
0: Kita ikutin
1: tunggu
0: terus
1: aja,
0: ya.
1: Kita ikutin terus.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Yes, Rockstar, pasti kamu masih barengan sama kita di 87.9 FM, The Rocky Life Bali. Dan pastinya Rockstar, ketika kita ngomongin tentang suatu keinginan, pasti lo adalah tipe orang yang sangat ingin melakukan sesuatu, atau lo tuh tipe orang yang tantruman, gak pengen untuk melakukan sesuatu.
1: Kalau aku ya, jujur, sesuatu yang lagi pengen aku lakuin banget adalah momen pergantian tahun.
0: Oh, emang mau ngapain?
1: Aduh, mau party lah.
0: Mau bisa.
1: Mau happy-happy, bisa banget. Soalnya ada Sunday's New Year's Eve Beach Party di hari Kamis 31 Desember 2026 di Sunday's Beach Club. Jadi kamu bisa rayakan pergantian tahun di Beach Club paling hype di Uluwatu dengan berbagai entertainment termasuk live DJ, bonfire, fire dance, sampai midnight fireworks. Dapatkan early bird special untuk general admission hanya 1,5 juta rupiah per orang termasuk full party access, live entertainment, dan midnight fireworks. Worth it banget.
0: Bener-bener ini lengkap ya untuk experience-nya. Jadi mungkin lo yang barusan Rockstar mikirin, aduh gue gak mau kemana-mana. Kemana-mana lah, kita bareng-bareng lah ke sini, ke
1: Sunday New Year's Eve Beach Party. Jadi kalau misalnya kamu mau party kamu lebih maksimal, lebih ramai, yes, yes, yes, kamu bisa upgrade experience kamu dengan paket Sunday Queen. Itu 10 juta rupiah net. Kata enggak ada Wood Deck Queen, itu 15 juta rupiah net.
0: Terus
1: ada Sun Deck King, itu 18 juta rupiah net, dan Wood Deck King itu 18 juta rupiah juga. Termasuk private seating.

0: VIP food platters dan juga complimentary bottles. Dan pastinya penawaran early bird ini tuh sangat terbatas ya Rockstar. Jadi buruan cek langsung di sosial medianya di @sundaysbeachclub. Sekali lagi di @sundaysbeachclub.
1: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Club.
2: Yes, Rockstar, it's time to add your playlist with new music from Codeline.
0: Yes.
2: With All I Never Needed. Nah, jadi ini adalah salah satu lagu terbaru dari Codeline yang udah dirilis nih di 2 Oktober lalu sebagai bagian dari album terbaru We Were Only Young.
0: Yes, jadi lagu ini tuh menceritakan tentang perasaan menemukan seseorang yang benar-benar melengkapi hidup dari pertama kali bertemu. That's why kayak All I'll Ever Need dari Codeline tuh mengusung genre indie pop ya, alternative rock yang dipadukan dengan sentuhan pop ballad khas ala Codeline gitu.
2: Yes, yes, yes.
0: Tuh jadi gak sabar untuk diputerin, jadi langsung aja kita puterin ya. This is Codeline with
2: All I'll Ever Need.